0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. Pada KLFM, ini baru KL.

Izwan Pilus dengan Kembali Senyum baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, jam yang ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, bersama dengan saya Mimi Wala. Untuk rentak raya KL hari Rabu 27 Mei 2026, kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negara Kuala Lumpur sekitar pukul 8.30 minit pagi nanti, okey. Apapun, hari raya Aidil Adha mengingatkan kita tentang semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga setiap pengorbanan kita diterima dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita terus dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Hil Husaini dan juga Alfa dengan Raya Macam Raya. Juga kita ada Exposed Band dengan Maafkan Aku, Maafkanku, dan juga ini dia lagu daripada JVKE dengan Colors.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: siaran langsung khutbah solat-solat Aidil Adha 2026 langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
1: Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sidang jemaah yang dimuliakan, di pagi penuh gembira ini, mari kita berusaha tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan maksiat. Moga kita beroleh mulia di dunia hingga ke akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah tajuknya pengorbanan menuntut keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap insan mahukan bahagia, berjaya, tenang dalam hidup. Namun semua itu tidak akan hadir tanpa berkorban. Keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, bahkan syurga idaman, semuanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah melalui surah Al-Ankabut ayat 69 yang baru dibacakan tadi, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sungguh kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sungguh Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail alaihissalam di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman maupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa seorang tinggalkan di bumi asing dengan seorang bayi yang menangis dalam dakapan ibunya sendiri. Tatkala Ismail alaihissalam meningkat dewasa, datang pula ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan dapati daku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban kita bukan sekadar menyembeli haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebagian harta yang kita sayang dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin soleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keredaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu amat besar pengorbanan mereka seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang soleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.

Dah pun kita ikuti siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan terus bersama dengan kami menerusi rentak raya KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami wala di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. 8.40 minit pagi. Ada yang mungkin duduk di rumah saja hari ini. Juga membantu pihak surau dan juga masjid untuk menjalankan ibadah kurban. Ada juga yang mengambil peluang untuk pulang ke kampung selesai solat sunat Aidil Adha. Mungkin lewat sikit sebab takut jam semalam. Apapun perancangan anda sepanjang hari ini, kita harapkan moga semuanya dipermudahkan segala urusan. Okay? Kita ada Mimi Fly dengan Serumpun. Kita juga ada Alif Sata dengan I Want You To Love Me. Dan juga ini di Alicia Cara dengan How Far I'll Go. Menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throw

Zoe dengan 501, macam mana kata dia kan? Apapun, ada yang tanya macam mana nak melapah ni? Ada yang mungkin first time nak join apa ni jemaah untuk membantu ibadah korban kan? Aha. Apapun, kejap lagi dah nak mula, dah nak tunjuk kemahiran masing-masing untuk melapah dan juga memotong daging. Para petugas dan juga peserta peralatan masing-masing dah diperiksa dan sedia untuk beraksi ke? Jangan disebabkan kalau nak cepat, kita main sauk je apa yang ada dalam simpanan sampai tersalah ambil perkakas yang karat ataupun rosak. Maklumlah, dalam sarung kan, guna pula setahun sekali je. Tapi kalau dah tersalah bawa tu, tolong jangan guna langsung sebab sangat bahaya, okey? Bagi sesiapa yang dah siap asah dan sediakan parang, pisau ataupun kapak sejak malam tadi lagi, pagi ni sebelum mula guna, pastikan basuh sekali lagi semua peralatan dan tangan kita dengan air bersih, okey? Amalan kendiri ni adalah benteng utama untuk mengelakkan pencemaran fizikal dan bakteria pada daging korban yang suci. Satu lagi nak pesan, tolong pastikan kesempurnaan peralatan masing-masing. Pemegang ataupun hulu pisau mestilah dalam keadaan elok dan juga kukuh. Bila proses melapah bermula, tangan kita akan mula basah dan licin dengan darah. Kalau guna pisau yang tak ada hulu ataupun pemegangnya dah longgar, risiko untuk terlepas dari genggaman dan juga mencederakan diri sendiri ataupun orang sekeliling adalah sangat tinggi ya. Jadi badai-badai juga. Tapi jaga keselamatan makanan dan keselamatan diri ni juga sebenarnya tuntutan yang sangat besar dalam syariat kita. Biar proses ibadah kita berjalan dengan penuh tertib, selamat dan mendapat keredaannya, okey? Baik, kita nak terus dengarkan lagu-lagu yang bakal menyusul sebentar lagi. Pukul 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan sepanjang 1 jam selepas pukul 9 nanti kita akan dengarkan Music Express tanpa henti. Dengarkan dulu lagu ini daripada Ellie Goulding dengan How Long Will I Love You. Menghiasi ruang udara, rentak raya KL, ini baru KL.

0: Hey, kereta depan ni kutuk kecil besar yang kejap kiri, kejap kanan. Hey, nak pergi mana dah?
1: Relax lah. Memanglah jalan jam tu biasa. KL ni kalau tak jam, bukan KL lah kan? So, apa kata kita ramai-ramai lah kereta ni? Zikir lah kawan-kawan, come on.
0: Ha, yelah.
1: Zikir apa, kau ingat tak lagu Hanya Muslim?
0: Ingat.
1: Right. 1, 2, 3. Rodi.

0: Assalamualaikum, kami Simfoni. Jangan lupa dengarkan KLFM 97.2 FM.
1: KLFM, ini baru.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM ini baru KL.
2: Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: dengar kat mana lagi? Kat mana lagi? KFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Ini vibe kita orang KL.
4: KLFM, ini baru KL.

Noh Saleh dengan Rahsia Tuhan membuka tirai jam yang seterusnya untuk Rentak Raya KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam saya diam sekejap di udara untuk Music Express tadi 9 pagi sampai 10 pagi. Tapi di live TikTok kita meriah eh. Meriah sangat. 75 mata memandang. Terima kasih. Bantu saya tapping-tapping. Nah. Okey, dan waktu ini hingga pukul 12.30 hari kita nak buka talian 03-2285-445 dan juga 013-3097-972 untuk voice note. Kita nak dengar suara semua yang sedang berhari raya hari ini. Ada yang menyambut hari istimewa, ada yang menyambut hari lahir, ulang tahun perkahwinan. Tak kisahlah apa sambutan pun, kita nak raikan di udara. Kita nak ucapkan selamat hari lahir in advance kepada Syafi Zadri yang menyambut hari lahirnya pada hari esok, yang ke-43 tahun. Juga adik kita Muhammad Khairil bin Mustafa Kamal, 12 tahun hari ini. Dah boleh buat kad pengenalan eh. Nanti buat kad pengenalan cepat-cepat tau. Dan juga yang menyambut anniversary ataupun ulang tahun perkahwinan, Rika dan juga Rijal bin Matno yang ke-26. Alhamdulillah, panjang usia jodoh pernikahannya. Kita doakan moga sehingga ke hujung nyawa, sehingga ke jannah. Bukan ke pintu jannah aja, dalam jannah pun eh. Kita doakan sama-sama. Yang nak membuat ucapan boleh 03-2285-445 dan juga voice note di 013-3097-972. Saya juga nak menyapa Onikul di Breakfast Kuala Lumpur. Terima kasih dengarkan kami menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Persembahan Zinakal dan juga MCC dengan Lemas. Juga kita ada Tayla dengan Chanel dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Raya Nak Ke Mana.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syed Harun, persembahan Cendrawasih dengan Bersama di Hari Raya. 03-2282-5445 untuk anda yang ingin menyampaikan ucapan dan juga salam anda kepada sesiapa sahaja anda ingin ataupun ingin sebut di radio sekarang ni. Ataupun kalau malu nak ke udara, boleh je voice note. Boleh padam-padam kan. Kalau voice note tu kan kita record padam, record padam, record padam. Tapi kalau dah okey tu hantarlah terus kan. Terus hantar ke 013-3097-972. Okay. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun cara sambutan Hari Raya Haji berbeza mengikut negeri dan juga komuniti, setiap tradisi ini mencerminkan nilai yang sama, kebersamaan, saling membantu dan juga hubungan yang terus dipelihara dalam masyarakat Malaysia. Semoga Aidiladha tahun ini terus membawa nilai pengorbanan dan perpaduan buat kita semua. Okay. Baik, kita ada Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Satu lagu Hindustan dari filem Kalho Naho bakal menyusul. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Aziz Harun dengan Janji. Menghiasi ruang udara rentak raya KL, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

dan juga Alif dengan Sampai Jadi. Baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL 10.48 minit pagi. Wah, laju dah siap melapah ya. Tengah rancak nak memotong daging dan tulang ke tu? Tapi mata tu jangan hanya fokus pada mata pisau sahaja ya. Tahulah nak laju macam tengah berlumba dalam lita sepang. Tapi sambil-sambil tu, saya nak minta untuk alih kejap pandangan tu. Jeling-jeling sikit untuk tengok keadaan papan pemotong yang digunakan. Pastikan papan pemotong yang anda gunakan tu dalam keadaan elok dan juga sempurna. Kalau dah merekah 1000, pecah ke atau jenis kayu yang dah mula reput, jangan guna. Celah rekahan lubang kayu macam tu sebenarnya lubuk paling digemari oleh kuman dan bakteria untuk membiak. Sekali anda tepek daging segar atas tu, otomatik daging tu terus tercemar. Paling seram, selumba ataupun serpihan kayu halus yang dah rapuh tu boleh terkopak dan tercucuk elok dalam daging tanpa sedar. Jadi bayangkan kalau benda tajam tu masuk dalam perut orang yang makan, nanti bahaya kan? Pastikan daging yang kita uruskan ni bersih, suci dan tidak membawa mudarat kepada orang lain, okey? Perkara ni adalah tanggungjawab besar yang dituntut dalam agama kita. Jadi pakat-pakatlah guna papan pemotong yang elok dan selamat demi menjaga kualiti daging korban, okey? Baik, kita ada Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Juga kita ada The Chainsmokers and Millennium dengan Take Away. Berhibur dulu dengan Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

ada yang dah baru nak gerak balik kampung ke? Mungkin ambil cuti lama sikit sebab cuti sekolah kan? Sambung ke minggu depan ya. Minggu depan ada cuti hari Wesak, cuti hari keputeraan yang di Putera Agong. Lepas tu ada cuti ganti lagi. Isnin Selasa kan? Oi, sambung lagi. Bersebar Datuk Seriman Haji Asyad dengan Balik Kampung, lagu yang dirakamkan pada tahun 1984 baru saja menghiburkan anda menerusi rentak raya KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani jam yang terakhir. Bersama dengan saya Mimi Wala untuk rentak raya KL hari Rabu 27 Mei 2026. Baik, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada mereka yang berada di live TikTok ni dari awal pukul 6 pagi tadi. Udah ada dalam tu, bantu saya tapping-tapping screen sampailah kita dapat 277K ni. Ala TikTok, tiba-tiba suruh buat puzzle pula. Sabar eh. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Johnny J, Hazelnut, Tiha Yusof, Tok Dah Superstar, Armin, Siti, Rohana Muhammad, Z66, Kamal Mat, Rika, Azmil Abdul Aziz, Zul, Jamilah Mat Rashid. Juga ada Madiah Daud, Dalisha, Dia, Azhar Jeram, Sela 84, Anas, Lara Saufi, Kalamansi. Juga ada Rip Curly 7, Lin Sesuap 2. Ni namanya tak ada ni, ada gambar je. Alif Samurai 89, Maksu Rokia Desa, Serina Syukur, PS Mat Rizal. Juga ada Zul, Rosni 73, Zulkairi Noh, Saharudin, juga Zulaika QSM. Pak Mak Cima masuk balik. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga. Dan terima kasih juga lah kepada anda yang terus bersama dengan kami. Walau di mana juga anda berada. Yang ada kat Rawang tu yang duk bagi-bagi koin ni pun terima kasih banyak-banyak lah Pendekar Kinzo. Kita ucapkan jugalah. Kan hari ni banyak kotak dia bagi. Sebab ni ramai yang masuk live TikTok KLFM kan. Tak ada. Saya kurang lagi sejam lagi nak live eh. Baik, kita ada Mimi Fly dengan Temberang. Juga kita ada satu lagu Hindustan dari filem Hello Brother. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Najwa Latif dengan Kamu. Menghiasi ruang udara rentak raya KL ini baru KL.

Hijaz dengan Tola Al-Badru baru saja berlalu menemani anda menerusi rentak raya KL lah. Nampak semput tak? Siapa yang ada di live TikTok nampak apa yang saya lakukan sambil-sambil kita berselawat tu kan? Bolehlah kita exercise Baik, selesai ibadah, berkorban, pastikan kawasan sekitar pun bersih. Kebersihan persekitaran mencerminkan keindahan ibadah yang kita lakukan. Jangan tinggalkan sampah merata-rata ya. Bersama kita menjaga keharmonian komuniti. Baik, kita ada Al-Mizan dengan Tangan Kuhulur, Maaf Ku Pohon. Juga kita ada Asheran dengan Shape of You. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Ara Johari dengan Bunga. Menghiasi ruang udara rentak raya KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Nana Shimi dengan Boleh Belah. Tapi belum lagi, belum boleh belah lagi. Still lagi dalam live saya, saya masih lagi di live TikTok KLFM Official. Dan apa pun ini pesanan untuk anda lah kan. Ibadah korban merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Pengendalian daging kurban yang selamat perlu dititik beratkan bagi memastikan daging yang diagihkan sentiasa bersih dan berkualiti. Oleh itu, pengendalian dan pengedaran daging kurban perlu dikendalikan mengikut tip seperti yang disarankan untuk mengelakkan daging kurban daripada dicemar di kurban, di bendasing dan juga sebagainya. Antaranya, pastikan daging kurban dibungkus dengan baik, tidak terbuka dan tidak bocor. Segera edarkan daging kurban untuk mengekalkan kualiti dan kesegaran daging. Juga pastikan daging kurban yang diedarkan tidak terdedah kepada pencemaran dan gunakan cool box sekiranya ingin mengedarkan daging kurban ke pelbagai tempat. Okey. Baik, kita ada Upiak dengan Tak Tuntuang. Juga kita ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Dato' Ahmad Jaiz dengan Abang Pulang. Menghiasi ruang udara rentak raya KL. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, maafkan saya kalau ada sepanjang saya bersiaran seawal pukul 6 pagi tadi ada banyak kesilapan ataupun banyak mengkiris perasaan. Kita minta ampun, minta maaf. Kosong-kosong hari ini sempena Hari Raya Aidiladha, okey? Baik, saya berada di hujung waktu untuk tugasan saya hari Rabu ni 27 Mei 2026. Selepas ni memberi laluan kepada Dayang yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 6 petang nanti, okey? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat 4 petang hingga 8 malam untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Ernie Zakri dengan Ha Ha Hari Raya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hari Raya.
1: Rentak Raya KL.

Ini dia satu hari di Hari Raya. Nyanyian M. Nasir membuka tirai untuk Rentak Raya KL Fasa yang kedua. Waktu sekarang menghampiri 12.08 minit tengah hari. Assalamualaikum. Salam Aidil Adha dan selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani raya pertama Aidil Adha anda pada ketika ini. Terima kasih semuanya. Semoga semua bahagia, gembira, sihat selalu dan semestinya. Terima kasih kepada rakan setugas Mimi Wala yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehingga ke pukul 12 tengah hari dan insyaAllah untuk 6 jam yang seterusnya Dayang akan temani anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih semuanya, tak kira di mana anda berada pada ketika ini, di dalam kereta, di rumah, dan tak lupa untuk yang bekerja pada hari ini, jangan risau, kita geng Dayang akan temani anda. Dayang akan siarkan lagu-lagu Hari Raya untuk menaikkan mood Aidil Adha anda. Okey, jadi untuk anda yang nak sampaikan lagu raya, nak sampaikan ucapan raya kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh hantar ke talian WhatsApp KLFM 013-3097-972.

Itu daripada Ram Lah Ram, Hari Raya Hari Bahagia. Sebelum kita teruskan lagi rentak raya KL untuk fasa yang kedua ini, Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Sepanjang hari ini, jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi jangkaannya cuaca baiklah sehingga ke malam. Jadi, semoga perancangan anda untuk sepanjang hari ini yang nak diluangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang, semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang paling penting, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Bila jangkaan cuaca tiada hujan, maksudnya panaslah ya. Jadi jangan kurang minum air kosong supaya kita tidak pening kepala ke kan, rasa kering tekak atau kering kulit kita. Itu tidak baik untuk kesihatan kulit dan juga kesihatan dalaman kita. Jadi minumlah air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Boleh minum air manis, cuma kurangkan sahaja ataupun lebihkan air kosong anda. Alright, waktu sekarang menghampiri 12.24 minit tengah hari. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Itu daripada Hatan. Selamat datang sayang. Selamat datang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Kita bersiaran dalam rentak Raya KL untuk fasa yang kedua sehingga ke pukul 6 petang nanti. InsyaAllah. Jadi untuk anda yang mungkin tengah sibuk di lokasi korban pada ketika ini kan, ada yang potong daging, ada yang membungkus, mengagihkan kepada orang-orang penduduk ke kan, kepada rakan-rakan ke, kepada sesiapa pun yang layak menerimanya. Semoga semua urusan dipermudahkan hari ini dan menjadi amal kebaikan yang diterima. InsyaAllah. Kan ibadah korban ni bukan sekadar tentang memberi daging, tetapi tentang semangat kebersamaan, keikhlasan dan saling membantu sesama kita kan. Best sebenarnya kalau tengok suasana di kampung ke, di taman perumahan ke, di lokasi kita bertugas sekalipun kan. Kalau ada masjid berdekatan tempat kita bekerja, ada juga yang mengadakan korban ini. Jadi ada yang datang membantu, ada yang memasak, semua macam satu keluarga. Inilah pengorbanan yang sebenar. Jadi Dayang doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami di Rentak Raya KL. Ini baru KL.

KL FM Bini Baru KL, kita bersiaran dalam rentak raya KL membawa kita menghampiri 12.53 minit tengah hari. Ha, itu lagu untuk anda yang mungkin dalam perjalanan balik kampung pada ketika ini. Okey, yang sedang drive tu bawa kereta elok-elok. Okey, biar lambat asalkan selamat. Sebab apa? Sebab boleh wak? Tak ada dah. Sebab orang yang tersayang sedang menunggu di rumah ke, di kampung ke. Tetapi ada yang nak kongsikan sedikit tip pemanduan selamat semasa musim perayaan. Yang penting, yang pertama, rancang perjalanan terlebih dahulu dan seterusnya pastikan kenderaan anda diselenggara, okey. Patuhi had laju yang ditetapkan, jaga jarak kenderaan anda, berhenti rehat sekiranya dah rasa mengantuk ataupun penat kan, lenguh-lenguh badan, rehatlah sekejap. Tak apa, rehat sekejap, regang-regangkan badan anda, okey, pergi minum kopi dulu ke, dan fokus pada pemanduan. Yang sedang memandu tu jangan scroll-scroll handphone, jangan scroll TikTok, dengar je lagu kat radio tu, dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2. InsyaAllah kami akan temani anda dengan lagu-lagu raya yang terbaik dan juga info-info yang menarik. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Ramadhani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. We'll be right back.

Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

ini dengan suara Aisyah Retno dan Aziz Harun. Ketipak-ketipung raya menghiburkan anda dalam rentak raya KL membawa kita menghampiri 1.37 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Salam Aidil Adha untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Kita bersiaran dalam rentak raya KL untuk fasa yang kedua hingga ke pukul 6 petang nanti. Dan Dayang nak kongsikan dahulu info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan. Jadi untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati, okey? Tak payahlah laju-laju, tenang-tenang, layanan lagu, pandu cermat, jiwa selamat. Kemanapun destinasi anda, Dayang doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan tak lupa untuk anda yang di rumah, yang tengah memasak kat dapur tu, yang sambil dengar KLFM, tak kiralah menerusi frekuensi 97.2 ke menerusi aplikasi RTM Click ke, ataupun ada yang dengarkan kami di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana sentiasa menyokong kami di sini, dan kami juga akan sentiasa menghiburkan anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Jadi yang tengah memasak tadi, semoga apapun menu masakan anda pada hari ini semuanya sedap-sedap belaka, kan? Sebab masak dengan penuh kasih sayang ni confirm sedap, dan hidup anda pun makin manis lah selepas ini. InsyaAllah. Seperti biasalah, Raya Aidiladha ni bukan sekadar tentang korban, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas dan jiwa yang belajar redha. Banyak sangat pengorbanan setiap orang yang kita tidak tahu. Jadi berbuat baiklah kepada sesiapa pun di sekeliling kita. Senyum-senyumlah selalu. Senyuman itu juga satu sedekah. Kita tak tahu senyuman manis kita ini akan meringankan beban ataupun tekanan ataupun kesedihan di hati orang-orang di sekeliling kita. Kan? Tak rugi pun kita senyum. Senyum je selalu dekat orang-orang di sekeliling kita. Kenal ke tak kenal ke tak apa. Kalau dia kata, kenapa dia ni senyum-senyum kat aku ni? Dia ni betul ke tak betul? Tak apa. Orang nak fikir kita betul ke tak apa. Kita senyum je. Dengan niat kita nak bersedekah. Baiklah, terus kekal bersama dengan kami dalam Rentak Raya KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu Raya Macam Raya. Nyanyian Hel Husaini dan juga Alfa menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Lawang waktu sekarang menghampiri 1.54 minit tengah hari. Ha, yang tengah dengar KLFM. Ha, sambil-sambil potong bawang nak masak kan. Mungkin ada yang baru je dapat daging kurban. Semoga yang pedih cuma mata, bukan hati. Ah, gitu. Okey, berhati-hatilah untuk anda yang sedang di dapur. Kecederaan kecil juga boleh berlaku di dapur. Terkena pisau ke, air panas ke. Jadi berhati-hati. Ha, kalau boleh jangan biarkan anak-anak kecil anda berlari-lari di dapur. Okey, kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Apalagi di musim cuti perayaan dan juga musim cuti sekolah ini. Okey, kita nak jaga keselamatan kita bersama. Tak kiralah, bukan semestinya di jalan raya sahaja, di rumah juga, di pejabat juga, ramai yang bekerja juga di waktu cuti ini. Itu juga adalah salah satu antara pengorbanan. Bekerja di waktu orang lain cuti raya, cuti anak sekolah. Kerja juga adalah satu ibadah. Insya Allah semoga semuanya baik-baik sahaja untuk kita di mana pun kita berada. Sebab kan kadang-kadang pengorbanan ini orang tak nampak. Pengorbanan itu sunyi. Tak semua orang nampak apa yang kita korbankan, lelah yang kita simpan. Tetapi insya Allah yang maha tahu. Jadi semoga semuanya baik-baik saja. Semoga kita terus kekal, terus sabar. Dan untuk anda terus dengar kami di KLFM. Ini baru KL.

0: raya ketiga.
1: Nabila Razali tanya, raya ketiga? Raya ketiga ada yang dah masuk kerja dah. Begitulah kita ya. Waktu sekarang menghampiri 2-2 minit petang. Dan seperti yang Dayang katakan tadi, pukul 2 petang kita akan teruskan lagi rentak raya KL dalam Music Express. Music tanpa henti selama 1 jam. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
2: Music Express Raya dalam rentak raya KL.

sepanjang hari ini. Kita dalam rentak raya KL dan Dayang akan temankan anda dalam rentak raya KL untuk fasa yang kedua sehingga ke pukul 6 petang nanti, insya Allah. Jadi untuk anda, mungkin anak-anak perantau terutamanya kan, yang nak hantarkan salam, nak dengar lagu, boleh hantarkan terus ke WhatsApp KLFM 013 309 7972.

Itu dia Syiha Zikir dengan lagunya Memori Raya. Raya Aidiladha pun kita pasti banyak juga memori yang kita boleh simpan untuk ingatan kita bersama, untuk kita ceritakan semula di hari tua nanti, insyaAllah kan. Jadi kadang-kadang momen paling bermakna Aidiladha ini bukan dekat media sosial sahaja, tetapi masa kita duduk bersama-sama dekat kawasan korban kan, yang berpeluh-peluh tapi masih lagi bergelak ketawa dengan orang kampung, dengan rakan-rakan. Jadi terima kasih buat semua kan, petugas sukarelawan ibadah korban di kawasan masing-masing yang dah bertungkus lumus dari awal pagi tadi demi memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tak lupa juga untuk ada ibu ayah yang bawa anak-anak kecil kan, untuk mereka saksikan juga pengalaman pertama tengok suasana korban hari ini. Semoga ia jadi pengalaman yang mengajar erti nilai syukur dan pengorbanan. Banyak sangat memori-memori yang mungkin kita cipta baharu dalam Hari Raya Kurban pada tahun ini, yang mungkin kita tak lalui tahun lepas ataupun tak mungkin kita lalui juga tahun hadapan. Jadi kita hargai masa yang kita ada, terutamanya di cuti musim perayaan dan juga cuti musim sekolah. Musim cuti sekolah pada ketika ini, kita luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi untuk anda, terus bersama dengan kami dalam Rentak Raya KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu Drama Raya, nyanyian Zulin Aziz, Naseli dan Mariam Yonore. Gitulah. Sebab itulah liriknya ada campur bahasa Korea gitu. Lagu itu menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 3.25 minit petang untuk anda yang mungkin dah pun mengantuk pada ketika ini kan. Perut dah kenyang, dah penat tadi dengan ibadah korban. Bolehlah berehat, okey? Masuk untuk berehat sebentar. Nanti boleh bangun lagi dan sambung pula beraya. Luangkan masa bersama dengan keluarga besar yang tersayang. Untuk anda yang berada di luar, tadi yang dah lepas ibadah kurban kan, sampah tu jangan buat-buat tak nampak, okay? Selesai ibadah kurban, pastikan kawasan sekitar pun clear. Kebersihan persekitaran mencerminkan keindahan ibadah yang kita lakukan. Jadi untuk anda jangan lupa, jangan tinggalkan sampah merata-rata, okay? Kita sama-sama jaga keharmonian komuniti kita. Kita bersihkan kembali tempat-tempat yang selepas kita beribadah kurban tadi. Sama-sama kita bergotong royong untuk membersihkan semula kawasan tersebut untuk kesenangan kita bersama, untuk kesihatan kita bersama. InsyaAllah kita nak elakkan perkara-perkara yang tak best lah kan. Nanti bau busuk, nanti ada lalat, dan nanti tercemarlah kawasan itu. Kita nak elakkan benda-benda begitu. Jadi hari ini lepas bergotong royong dengan ibadah kurban tu, bergotong royong jugalah untuk membersihkan kawasan tersebut. Baiklah, kita akan teruskan lagi. Banyak lagi lagu-lagu raya, info-info aktiviti, info-info semasa komuniti yang akan kami kongsikan menerusi rentak Raya KL. Ini baru KL.

Lagu nyanyian beramai-ramai Ernie Zakri, Tasha Man Shahar, Syed Syamin, Sisi Iman dan juga Nasha beraya di teratak menghiburkan petang raya Aidiladha anda. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, dalam kemeriahan kita dengan sambutan Aidiladha ini, jangan lupa untuk berwaspada ya. Ini bukan untuk kita sahaja, ini paling penting untuk ibu ayah kita, untuk warga emas. Jangan sekali-kali tekan sebarang link yang tak dikenali di telefon pintar. Itu biasa. Maksud Dayang kan, macam bila petang-petang mak ayah kita sedang berehat, scroll-scroll handphone, masuklah link yang tidak dikenali ini, jangan klik. Tolong pesan kepada ibu ayah anda semua, jangan klik apa-apa pun link yang diterima di WhatsApp ke di SSS, apa tu? SMS. SSS banyak sangat tu. SMS, okey. Jadi mak ayah tolong jangan klik apa-apa link yang masuk dekat telefon. Apa pun lah. Jangan, itu semua scammer, semua itu tipu. Yang hantar link katanya parcel tak sampai lah, menang hadiah lah, dapat bantuan lah. Itu semua scammer sahaja. Jadi jangan tekan. Pesan juga kepada anak-anak, okey, kalau nampak link yang pelik-pelik, jangan klik. Stop dulu, jangan panik, jangan tekan link itu. Tanya anak-anak, tanya ibu ayah, link apa ini. Jangan terpedaya dengan hadiah yang menarik yang ditawarkan. Jangan terpedaya dengan bantuan-bantuan yang ditawarkan. Tidak ada yang dihantar melalui SMS ataupun WhatsApp. Okey, bank tak pernah minta OTP, polis tak suruh bayar kes guna WhatsApp. Okey, hadiah tak datang tanpa kita minta ataupun tanpa kita sertailah apa-apa peraduan. Tak ada. Jadi jangan terpedaya dengan apa-apa link yang nak bagi bantuan ataupun hadiah. Jangan. Kita sayangi diri kita. Okey, kita jangan biarkan diri kita menjadi mangsa scammer. Ini pesanan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan juga untuk ibu ayah kita. Jangan terlalu lalai scroll handphone sampai tertekan link yang aneh-aneh. Link yang bukan-bukan ini semua scammer. Kita elakkan, okey? Ini pesanan penaja. Taklah, kita tak ditaja pun. Ini pesanan untuk kita bersama, terutamanya di musim perayaan dan juga musim cuti sekolah. Waktu sekarang menghampiri 3.46 petang. Terus kekal bersama dengan kami di Rentak Raya KL.

Itu dia Kepohon Restu Ayah Bonda. Nyanyian Mamat membawa kita menghampiri 4:19 minit petang. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami, yang mungkin baru bangunkan, baru bangun tidur tadi, tidur sekejap, berehat, penat. Terima kasih kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi petang anda. Ini info nak dikongsikan bersama, terutama di musim cuti perayaan, cuti sekolah ini kan, yang ada perancangan nak pergi hiking. Selalu diingatkan ya, ketika hiking, buddy terbaik semasa melakukan aktiviti hiking adalah berempat. Seperti makluman kita bersama, 2-3 hari ini banyak sangat berlaku kejadian yang tidak diingini kepada hikers-hikers kita yang banyak hilang kan ketika mendaki. Banyak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Selagi kita boleh elak, kita elakkan. Jadi sekiranya kita hiking berempat, bila terjadi apa-apa, jika seorang injured ke kan, akan ada seorang yang boleh teman bersama mangsa dan dua orang lagi boleh pergi mendapatkan bantuan. Dan kenapa perlu dua orang pula yang pergi mendapatkan bantuan? Kerana jika terjadi apa-apa semasa perjalanan mencari bantuan, at least masih lagi ada teman dan tidak bergerak seorang diri. Jadi untuk anda yang minat nak mendaki kan, tak kiralah tinggi ke tak tinggi ke, seeloknya pergi berempat, okay? Outdoor activity ini bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi juga tentang teamwork, safety dan saling menjaga antara satu sama lain. Ini untuk info kita bersama lah. Banyak je, ramai je kawan-kawan kita yang suka pergi hiking ni, seeloknya pergi berempat, okay? Kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda yang mungkin ada perancangan nak pergi mendaki sepanjang musim cuti ini, cuti perayaan, cuti sekolah. Pastikan preparation anda baik kan. Semoga stamina anda pun elok. Jangan lupa segala ubat-ubatan yang perlu, cukupkan air kosong. Itulah antara yang penting juga untuk anda, selain daripada pergi beramai-ramai. Elakkan seorang ataupun dua orang. Ini sekurang-kurangnya 4 orang lah kita nak pergi hiking. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja, okay? Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: WhatsApp.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Kumal Noor. Hari ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Selamat Hari Raya untuk semua. Lagu nyanyian Sisi Iman membawa kita menghampiri 4.56 minit petang. Sebentar lagi, tepat pukul 5 petang, kita singgah dahulu ke Pusat Berita Radio RTM untuk Utama 5 petang dan kita akan kembali dalam Rentak Raya KL Fasa yang kedua untuk jam yang terakhir menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dalam kesibukan kita, kemeriahan kita, keriuhan kita menyambut Aidil Adha, keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat tanda kita di Sabah. Dah pun sibuk juga dengan sambutan keamatan. Jadi di mana pertandingan untuk ngadau keamatan, persiapan kini di peringkat akhir. Sambutan keamatan pada hujung bulan Mei. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
2: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
4: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
2: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor

Itu dia lagu teman raya nyanyian Mark Adam, Furhan Zahari dan Cha-Cha Trisha. Membuka tirai untuk jam yang terakhir bagi rentak raya KL fasa yang kedua. Assalamualaikum. Salam Aidiladha dan selamat petang untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama kami di manapun anda berada, yang sedang berehat di rumah, yang di dalam kereta kan, nak pergi beraya ke, nak pergi luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Manapun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk yang masih lagi bekerja, selamat bertugas diucapkan. Terima kasih semuanya. Dan untuk anda di rumah, mungkin malam ini nak berehat je kan kat rumah, dah penat dah sepanjang hari ini. Malam ini sebenarnya dengan sambutan Aidiladha, ada program khas Aidiladha 2026 telefilm Aidil milik Adha pada malam ini 9.30 malam nanti di TV. Okey, saya nak kongsikanlah sedikit sinopsis ringkas cerita ini, di mana Adha seorang ayah muda berjuang melawan kesukaran hidup dan pengorbanan diri demi membesarkan anaknya Aidil setelah perkahwinannya dipisahkan oleh keluarga Fatin. Namun cahaya Aidiladha membuka pintu keinsafan dan kemaafan, membawa mereka kembali bersama hanya untuk diuji oleh takdir yang memilukan pada malam perkahwinan mereka semula. Itu dia sinopsis ringkas untuk telefilm Aidil milik Adha. Jadi untuk anda yang nak bersantai-santai saja di rumah bersama dengan keluarga tersayang pada malam ini, jangan lupa temu janji pukul 9.30 malam. Program khas Aidiladha 2026. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Rentak Raya KL. Ini baru KL.

0: Bentak Raya KL.
1: Merah, kamu ada weh?
2: Tidaklah teman. Kamu ada?
1: Itulah.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Itu dia Zaki Amani dan juga Mera dengan lagu Raya Tak Nak Single. Tak kira lah single ke couple ke, raya tetap kena makan dan raya tetap kena bahagia bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, itu wajib dengan mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Tak semestinya pasangan sahaja. Begitulah, kita bahagia cara kita, jangan risau. Okey, kami di KLFM akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu raya terbaik. Dan untuk anda yang dah bawa balik daging kurban kan kat rumah, jangan lupa untuk simpan daging dengan elok. Jangan seeloknya lah, jangan simpan daging dalam plastik hitam, kerana plastik hitam tak selamat dan boleh tingkatkan risiko bakteria. Seeloknya kalau dah sampai rumah tu, simpan dalam bekas yang bersih dan bertutup supaya lebih selamat jika kita nak simpan lagi lama. Begitulah ya, kita elakkan makanan-makanan, bahan-bahan mentah kita ini disimpan dalam keadaan yang tidak selamat untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Waktu sekarang menghampiri 5.37 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Hari Raya.
1: Joget Raya nyanyian Indah Ruhaila dan Syazwan Suhaimi membawa kita menghampiri 5.52 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Rentak Raya KL fasa yang kedua. Hari ini hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Dayang seawal 12 tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Dayang juga akan setia bersama anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran selepas ini dalam Rentak Raya KL untuk fasa yang ketiga. Anda akan bersama dengan rakan setugas Putra Azwan sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jadi selamat berehat untuk anda. Selamat bercuti. Selamat Hari Raya Aidiladha sekali lagi. Selepas ini, Dayang tinggalkan anda dengan lagu raya juga. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kuala lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk rentak Raya KL fasa yang ketiga untuk hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026 iaitu Samad ataupun Hari Raya Hari Adha. Samad Raya untuk semua. Semoga hari ini hari yang bahagia untuk anda semua bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih juga untuk Dayang yang dah pun temani anda 6 jam juga menerusi rentak Raya KL fasa yang kedua untuk hari ini. Okey, apapun kita nak chill, nak relax-relax, santai-santai petang-petang raya ni. Okey, saya mendengarkan lagu-lagu raya terbaik yang telah kami susun untuk anda. Dan kejap lagi ada lagi lagu raya, tapi jom dengarkan dulu Sheila Hamzah, Cinta Hati di KLFM Rentak Raya KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM ini baru KL.
2: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Okey, apa pun yang baru bersama kami, yang belum lagi mungkin ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 97.2 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti kami, juga informasi-informasi terkini dan juga sahih kami kongsikan, kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial itu tadi ya. Baik, dan nak teruskan lagi untuk rentak Raya KL, ada banyak lagi lagu raya telah pun kami susun atur untuk anda. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Aizah Amdan ini dengan lagu yang berjudul Hari-Hariku untuk anda menerusi rentak Raya KL.

station, this show sound. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan hadir dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Telesif dengan Opelite menghiburkan anda menerusi Rentak Raya KL membawa kita ke pukul 8:19 malam. Terima kasih untuk anda bersama kami waktu ini, okay? Dan apa pun semua pun akan urusan, semoga semua kita yang baik-baik saja dalam kita menyambut perayaan hari ini, ya, sama raya buat semua, okay? Dan untuk pelan kita bersama juga untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8:36 minit malam.

say, Bob Yusuf? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Ya, KFM ini baru KL. Terima kasih yang terus bersama kami di jam yang keempat untuk rentak raya KL fasa yang ketiga bersama saya Putra Azhar waktu ini. Nombor pukul 9.16 malam. Walaupun terima kasih untuk terus bersama kami ya, untuk memudahkan segala urusan anda hari ini. Dan apapun kepada yang memandu juga, semoga terus fokus dengan pemanduan. Kalau mungkin ada yang baru tiba dari kampung, maklumlah ada juga yang balik hari je, yang balik kampung mungkin dekat, tapi penat memandu tu, apa kata rehat ketika dah okey sikit, mata dah mula segar, barulah kembali teruskan perjalanan. Jangan paksa terus untuk memandu ketika anda rasa letih, anda rasa mengantuk. Okey, jaga nyawa anda dan juga lindungi keluarga anda, juga nyawa pengguna jalan raya yang lain tau. Ha, baik, dan teruskan lagi rentak raya KL. Kejap lagi ada lagi lagu raya, tapi jom dengarkan dulu Hafiz, terus bersinar untuk anda menerusi rentak raya KL.

0: Hey, kereta depan ni kutuk kecil besar, kecil besar. Yang kejap kiri, kejap kanan. Hey, nak pergi mana entah?
1: Relax lah. Memanglah jalan jam tu biasa. KL ni kalau tak jam, bukan KL lah kan? So, apa kata kita ramai-ramai lah kereta ni? Zikir lah kawan-kawan, come on.
0: Ha, yelah.
1: Zikir apa, kau ingat tak lagu Hanya Muslim?
0: Ingat.
1: Right. 1, 2, 3. Roll.

0: Assalamualaikum, kami Simfoni. Jangan lupa dengarkan KLFM 97.2 FM.
1: KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KFN yang baru KL. Terima kasih sudah bersama kami. Waktu ini bersama saya Putera Azwan di jam yang kelima untuk Rentak Raya KL, fasa yang ketiga untuk hari ini. Apapun kepada yang mungkin baru bersama kami yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KLFM ini baru KL, IG kami, KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami, KLFM Official, dan juga KLFM Ini Baru KL. Okey. Baik. Apapun yang memandu, terus fokus ke pemanduan. Dan kami di KFM terus doakan agar semua memandu waktu ini, agar semuanya selamat tiba ke destinasi. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Okey, jom. Teruskan lagi untuk Rentak Raya KL. Kejap lagi ada lagi lagu raya. Tapi dengarkan dulu Lucas Graham, 7 Years, untuk anda di Rentak Raya KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

Nak dengar kat mana lagi? KFM lah di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KL.

Clarissa dan Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh, okay.

Ya kan, Fain di Merah KL. Masih bersama saya Putera Azri. Jam terakhir untuk rentak dari KL fasa yang ketiga untuk hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026. Apapun, terima kasih untuk yang bersama kami. Dengarkan KL FM baik melalui frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, apapun, ada lagi lagu raya untuk anda malam-malam ni. Dan sama-sama itu, dengarkan juga lagu ini, lagu persembahan Zainal Zain dan juga Hasif Upin dengan Waktu untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Lagu bersemangat Justin Bieber dengan Safa Sebaru membawa kita ke penghujung untuk Rentak Raya KL fasa yang ketiga untuk hari ini. Terima kasih untuk itu bersama kami waktu ini. Dan esok kembali bersama rakan-rakan menyampai Kulin, Bella dan juga Alif yang akan bersama dengan anda menerusi Rentak Raya KL hari Aidiladha yang kedua esok, insyaAllah. Okay. Apapun, terima kasih untuk itu bersama kami. Dengarkan melalui frekuensi kami 107.2 dan juga dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Baik, jadi sekian kuasa untuk hari ini, waktu ini, malam ini. Akhir kata, teruskan kesetiaan anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RKL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: I'm happy for you.
1: Jangan tidur lagi, layan dulu RNR KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular hari ini kita kongsikan mengenai kuih raya. Siapa yang dah buat kuih raya?
2: Mesti dah ada kan. Tapi sekarang ni zaman tunjuk-tunjuk kan.
1: Tunjuk-tunjuk
2: rare tu maknanya
1: belilah.
2: Betul. Tapi rare tau siapa yang masih kata buat kuih raya sendiri ni.
1: Memang sekarang ni tak ada dah kita dengar orang, saya nak pergi beli barang buat kuih raya lah. Saya nak pergi beli kuih raya je.
2: Ada banyak.
1: Pergi dekat kedai tunjuk-tunjuk-tunjuk. Macam Azwan kata tadi, kuih tunjuk-tunjuk. Senang. Bayar terus bawa balik.
2: Individu ni lah . Dia buat video buat kuih raya cukup mudah. Habis kot tu dah siap beli packing.
1: Betul.
2: Lepas tu dia panaskan coklat. Dia celup, dia susu atas apa dulang .
1: Coklat tu dia cairkan. Gunakan kaedah double boil.
2: Double
1: boil. Sebab coklat ni senang je. Kalau kita panaskan betul-betul dalam periuk, dia akan hangit.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL, Rentak Raya KL pada hari ini. Walaupun hari biasa, tapi kita masih lagi mood raya. Dan hari ini bertemankan saya Kulin selama 6 jam. Kulin akan temankan anda dari pukul 6 pagi ini sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.49 pagi, Syuruk 7.01 pagi, Zuhur 1.13 tengah hari, Asar 4.38 petang, Maghrib 7.22 malam dan Isyak 8.36 malam. Dan kepada anda semua, mesti ada yang baru je pulang dari kampung nak ke bandar kan? Yalah, cuti sehari je, cuti dua hari je kan? Jadi kepada anda semua yang sedang memandu ni sambil mendengarkan KLFM, pandu cermat jiwa selamat, pandu berhati-hati walaupun jalan kosong pada pagi ni. Pastikan anda patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong, jangan lupa untuk bagi signal, okey? Disebabkan masih lagi mood raya, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu raya lah hari ini. Okey, ini dia lagu nyanyian daripada Nadira, Restu Raya. Rentak Raya KL, ini baru KL.

Itu dia saja boys dengan tajuk lagunya Golden. Jadi kepada anda semua kan yang sedang memandu ni, nak pergi mana pagi-pagi ni? Adakah yang baru balik daripada kampung, nak ke bandar, nak mula bekerja? Dan ada yang mula bekerja macam saya pada hari ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki dan semoga apa yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan urusan dan sentiasa ceria selalu. Dan kepada anda semua yang tengah scroll media sosial sambil mendengarkan kami di KLFM ni kan, apa kata follow lah kami di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Search je KLFM Official, confirm akan jumpa. Di mana di sana kami akan kongsikan info-info yang terkini, yang sahih dan konten-konten yang menarik untuk anda. Yang paling best kalau ada program yang tu bersukaria, boleh bawa keluarga, kami akan war-warkan di sana juga. Dan kepada anda semua yang ada mood raya lagi ni kan, kulit nak hiburkan anda dengan lagu raya lagi, nyanyian daripada Amira Osman dan Ivan Haris dengan tajuk lagunya Bincang Raya. Rentak Raya KL, ini baru KL.

0: Girls, jumpa nanti.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelangan. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada semua pendengar KLFM. Dan sekarang ni kan, Kuli nak kongsikanlah kepada anda semua sisa korban urus dengan betul dan kawasan kekal bersih. Daging korban kita agih dengan kasih sayang, sisa korban kita urus dengan amanah. Dan setiap kali Aidiladha, ramai tangan yang bekerja, ada yang menyembelih, melapar, memotong, membungkus dan mengagihkan daging kepada keluarga serta jiran tetangga. Dan indahnya, ibadah korban bukan hanya pada daging yang sampai kepada penerima, tetapi juga kepada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai. Dalam garis panduan penyembelihan ternakan korban yang disiarkan melalui portal JAKIM, pengurusan sisa korban tersebut dengan jelas. Jadi sisa penyembelihan ternakan korban hendaklah diuruskan dengan baik bagi mengelakkan pencemaran. Dan sekarang ni Kulina kongsikan kepada anda bagaimana anda boleh bersihkan sisa korban tersebut. Boleh bungkus dengan betul, asingkan sisa, gunakan plastik tebal, ikat kemas. Dan kalau perlu ditanam, tanam dengan betul, pilih tempat yang sesuai, jauh dari sungai dan longkang, dan kambus dengan padat. Dan jangan buang ke sungai, jangan tinggalkan terbuka, dan jangan campur dengan daging agihan tau. Jadi kepada anda semua, insyaAllah ibadah terjaga, kebersihan terpelihara. Dan kepada anda semua, selamat pagi. Dan semalam ramai ke yang menyembelih, melapah semua tu? Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni kan, aku nak hiburkan anda dengan banyak lagu raya lagi. Yalah, kita biasalah nak mood raya ni setahun sekali kan. Jadi ini dia Aisyah Retno, Jodoh Lebaran. Tapi selepas ini kita akan ikuti Utama 7 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aisyah Retno, Jodoh Lebaran. Rentak Raya KL, ini baru KL.

0: TLFM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: 28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari, manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.

Rentak Raya KL ini baru KL. Baik kepada anda semua, sekarang ni kan Kulin nak kongsikanlah kepada anda satu postingan yang dimuat naik dari Amir Fahim di thread. Katanya macam-macam hal lah pagi raya. Ini dia dikongsikan pada pagi raya semalam. Lembu nak merasa rumput T20 di Sarjana Impian Kajang, di mana ada seekor lembu ni lari dan masuk padang golf tau. Dan kelakarnya ada juga abang-abang yang tengah main golf ni. Jadi nak menangkap lembu jantan ni bukan mudah rupanya . Waktu-waktu idea adaha ni bermacam-macam ragam. Ada yang dikongsikan oleh Amir Fahim ni juga. Ah, lembu tu kejar dia pula dah. Dan bukan setakat itu saja. Ada satu lembu lari, dua ekor lembu lari, tiga ekor lembu lari. Sampai panggil bomba tau. Dan kabarnya semua lembu dapat ditangkap dan dapat disembelih dengan jayanya. Cuma itulah gelagat ketika lembu-lembu lari ni mencuit hati. Ada tak anda ada pengalaman yang mencuit hati macam ni? Dan kalau anda nak tonton video yang kelakar ni, anda boleh pergi di thread dan search je Amir Fahim, dan anda boleh tengoklah macam-macam gelagat lah penduduk di situ menangkap lembu kan. Jadi kepada anda semua, kalau adalah momen-momen yang menarik yang nak dikongsikan bersama KLFM, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 0133 09 7972.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Tak semua berita di media sosial benar. Periksa dulu sebelum sebar. Tak pasti jangan kongsi. Pesanan ikhlas dari saya, Damia, untuk pendengar.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Masih lagi bertemankan saya, Colin, menerusi rentak raya KL. Baik, kepada anda semua, sama kat sini hantu daging. Samalah kita. Lagi-lagi waktu korban ni kan, mesti ramai yang excited. Hari ni nak masak daging sup lah. Esok nak kicap lah. Esok lusa nak kari lah. Wah, sedang eh. Kita pun dah berkeroncong perut dekat sini. Sebab apa? Sebab kita membayangkan daging lembu yang dimasak dengan pelbagai jenis aneka masakan ni pun dah terliur tau. Tapi kot pusing mana pun, kesihatan tetap kena jaga tau. Di sebalik kesedapan daging lembu yang kaya dengan protein, zat besi dan vitamin B ni, ada pakej lain yang kita kena berwaspada. Contohnya macam lemak tepuh dan kolesterol yang tinggi. Sebab tu KKM sarankan cukup sekadar satu tapak tangan daging tanpa lemak untuk setiap hidangan. Jadi makan tetap makan, tapi biarlah bersederhana, barulah kekal sihat dan bertenaga untuk layan KLFM setiap hari. Kita selitkanlah untuk dengarkan kita selalu kan. Jadi daging korban anda ni masak apa? Boleh tak share lah? Kita pun nak idea-idea juga. Mana tahu masakan yang anda buat tu luar biasa dan tak selalu orang buat kan. Boleh je kongsikan bersama kami di WhatsApp KLFM di 0133309772. Dan kepada anda semua yang belum follow kami di semua media sosial yang ada, Follow lah. Paksa ni. Baik, selepas ni aku nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Dewa dengan tajuk lagunya Pupus. Rentak Raya KL. Ini baru KL.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: Inilah kisah enam bersaudara mempunyai rancangan untuk pulang ke desa menyambut hari raya.

0: Tak habis. Bagi aku nyanyi. Bagi aku mana?
1: Sabarlah. Goreng dulu.